nato kode komota jido masi jagaso mamuri boya de nato kode torote jido masi.